Omwemi yetu esho ambu ambu siwiti ya kagala kulenga okuniwe bola. Kusangwa omundu erivya eyuene kuse erihiwa omochumba mweyuene chikaletera omundu yovulito novuba okochihanda. Twangana tikatika eria okolupitali kuse eria okotilamiro chebola kandi ibwa kwesi iha handu ahanga tuha umu.

0: wa bakalwa la kutiba e pediatri ngongo la la wabanga ngaba kata mbrabana e imagerie medical ono omu la la o wakapi nisaya omubiri omu la vrebiuma e kinesiterapi mno muka kajikuba wa abanga nga abakalu ngula ama kuha na indri nyati hambenene nichi
1: nebe indri
2: inyo mukabu wakarase na busi abakaite kanaya okwesoma mwangatu sunga hajikwe
1: birikiro kosimu oko 09 83 09 74 95 kuchoko Vodacom ko 0 81 29 95 231
2: choka sunge kahayi
1: eyes kabutembo ne istem kimbanguiste ne biyiro ebya beriche kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi abakimbanguiste echiro moselile buhima kartie matanda omukomine mususa
3: mwasinja elsombola e universite simo kimbangu